0: 65 ka gina ka 84 u hakela 220 u dikumela 10,000 rand 270 u dikumela 15,000 rand kasi 370 u dikumela 20,000 rand kasi 420 u dikumela 30,000 rand kasi waiting period ya refresh to get done is 6 months eka refra mangwa mova ku hava waiting period loko u claim mali ya wena hi ku nyika ndzaka 48 hours ntsena titsariseli sweswi hi ku hi bela riqingho eka 015 101 01 kumbe 071 554 9757 ingatlhela u yi sendela email eka admin@shubasa.co.za.
1: Okay, right, wena mingi seriwa Jisar FM loko hi languta nkarhi 17 minutes ku bile awara ya nhungu kambe ke tanihileswi ni nga kombisa ku rheta va hi karhi hi vuya ku ta vulavula hi timfanelo ta ximunhu kambe ke eka madyambu lama hi ta va hi karhi hi va ngopfu eka timfanelo ta vana va hina laha tikweni ra hina ra Afrika-Dzonga hi leswi hi nga ta va hi karhi hi bula hi swona eka madyambu lamawa kambe ke ku nga ri hi ku ya hi ta ka nkarhi ni ta va ni karhi ni tsutsumela kona swinene tlhela ni mi xeweta nakambe ni mi tivisa leswaku hi ta va hi karhi hi bula eka nhlokomhaka ya nkoka leyi nge timfanelo ta vana tanihiloko hi swi tiva ku ri vana i varhangeri